0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: Evolusikan musik Anda.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
2: Ya, masih lagi bersama dengan seorang di sini di Konti sekarang.
1: Ya, hati-hati yang tengah memandu semua. Alhamdulillah keadaan cuaca yang cerah. Yang ini mana mau cuci kain ngam, mau cuci kereta ngam.
2: Betul. Ha,
1: yang mana mau rasa-rasa bersauna pagi ni ngam.
2: Hai, ini orang bilang
1: vitamin benih.
2: Kalau kita tengok cahaya begini kan kita gembira, betul.
1: Betul, Pak.
2: Tapi kalau kadang-kadang inilah manusia sebenarnya, Cap.
1: Kenapa?
2: Kalau dia bilang hujan, air hujan terus, dia bilang. Kalau dia bilang panas, dia bilang air poyamen panas, dia bilang. Kalau dia bilang cerah, kalau gelap-gelap bendung-bendung sikit, tidak pandai puas hati. Yeah. Itu sifat naluri manusia ini. Angkol pun tidak paham.
1: Iya, Pak. Macam kita tahu juga cuaca ini akan berubah-ubah.
2: Nasib tidak ada salji sini. Kalau ada salji, Angkol tidak paham, tidak tahulah macam mana menjadi.
1: Siap tidak beliau, sejukkan betul. Silap-silap susah mau ke udara.
2: Angkol sejuk sikit pun sudah keluar air dari hidung. Terus dong, rupanya.
1: Sumbat. Okey, ini mau nasihat juga kepada yang memandu sebelah malam.
2: Okey.
1: Elakkan guna lampu high beam. Sebab betul, ianya boleh membahayakan nyawa. Mm-mm. Macam siap lagi yang rabun ini, rabun silau yang tinggi. Mm-hmm. Kalau nampak yang orang kasih terang dia punya lampu tu, woi, nah, sampai tangan pun naik bah menutup.
2: Ya, betul-betul. Yang orang bilang sudahlah high beam, lepas tu lampu warna putih lagi.
1: Aduh, penggunaan lampu high beam ni secara tidak wajar boleh menyebabkan silau melampau yang mengganggu penglihatan pemandu lain.
2: Betul.
1: Dalam beberapa saat saja, silau tu boleh membutakan pemandu dari arah bertentangan atau melalui cermin pandang belakang, dan saat itulah nahas jalan raya boleh berlaku.
2: Betul.
1: Jadi guna dengan betul hanya di kawasan gelap dan tiada kenderaan berdekatan. Dan kamu juga boleh tukar ke low beam bila berselisih atau ikut belakang kenderaan lain.
2: Betul.
1: Ingat, jalan raya ni kita kongsi bersama, sentiasa peka dan jangan pentingkan diri kerana keselamatan itu milik semua.
2: Okey, Ram, dengar tu semua. Bukannya kamu sudah kereta besar, kamu high beam lagi.
1: Oi, marah kau.
2: Enggak, kadang-kadang orang kereta besar, kan? Kita kereta kecil. Diorang sudahlah low beam, diorang lampu rendah, diorang pun sudah tinggi, apalagi lampu tinggi.
1: Iya, Pak.
2: Kan? Ya, kasihan yang macam kita ini silau memandu pun gerisan putih. Kau tidak nampak, Pak, kalau ada lampu di depan.
1: Kau betul.
2: Ya, kan orang yang silau silau ini dia paham lah itu.
1: Iya, itulah.
2: Kalau cahaya itu dari depan, garisan putih mana kau nampak itu?
1: Ya, sakit mata kita kan.
2: Membawa kau 10 hingga 20 km sejam terus.
1: Itulah bahaya, betul. Okeylah, sekejap lagi kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari Sana Sini.
1: Sana Sini. Baik, kita berkongsi acara dan program yang berlangsung dalam Diari Sana Sini bersama dengan rakan dan sahabat kita. Semuanya jejaka. Hari ini, betul lah. Okey, semuanya jejaka.
2: Jejaka yang sukar dicari ganti.
1: Wow. Semua jejaka menguasai ruangan suara di udara di negeri Sabah hari ini.
2: Jadi kita dengarkan suara yang macho dan tampan pagi ini.
1: Siapa paling tampan?
2: Kita pilih siapa ni? Saya risau juga mau pilih ni masa tu ni. Aku nanti bias kena cakap.
1: Okey, di Tawau kita ada Kayom. Selamat pagi, Kayom.
3: Ya. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua.
1: Okey, lepas tu disandarkan kita ada Syaf.
4: Ya, selamat Syaf. Pagi semua. Baik, semangat ni.
2: Dan tangga yang teratas nombor satu.
1: Wow.
2: Suara yang mantap, lagi menawan.
5: Nombor kita.
2: DJ Hex di Keningau FM.
1: Ya.
5: Hex di Keningau. Okay.
1: Wow, ya. Betul-betul lah, semua lelaki hari ini ya. Tapi kalau disandarkan pasangan Syaf siapa?
4: Uncle Tutong, lelaki juga.
1: Oh, lelaki juga. Di kalau Kayum selalunya bersama dengan Ian. Betul lah Kayum.
3: Pagi ni saya bersama dengan Wafa.
1: Oh, Wafa. Patutlah Kayum yang kena bagi ya.
2: Yeah. Wafa mana tu?
1: Biar lelaki semua.
2: Ada suaranya.
5: Ada pula dia.
1: Biar all boys hari ini.
2: Yeah. Okey, silakan tangga kedua. Yang pertama Hex tadi Keningau FM. Kayum silakan perkongsian dari sana sini.
3: Okey, ya, baik. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Radio dan Geografik untuk permulaan perkongsian dari sana sini untuk hari ini dari Tawau FM. Ya. Ada satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan hari ini, ya, 6 Oktober 2026, hari Selasa, jam 10 pagi nanti akan berlangsung E-Class Usahawan Anjuran Nadi, PPR Taman Sri Apas. Dan program ini akan diadakan secara zoom in melibatkan topik usahawan intake 1 molde 2 kenali pasaran pesaing dan juga pelanggan. Jadi itu saja satu catatan diary yang dikongsikan dari Tawau FM, dan untuk catatan diary seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum. Di Tawau FM dari Sanakan FM ada beberapa perkongsian untuk hari ini. Kita mulakan di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan majlis penutup operasional Sea Training Exercise East 2026 yang diadakan di Dewan Azim RKTLDM Sandakan. Dan seterusnya dijadualkan pukul 10 pagi nanti akan diadakan mesyuarat penyelarasan agensi bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan 2026 yang diadakan di Bilik Mesyuarat Bakungan Tingkat 1 Majlis Perbandaran Sandakan. Dan pada pukul 4 petang nanti dibawakan slot temubual Dialog D4 di Sanakan FM bersama dengan tetamu istimewa Kapten Pertahanan Awam Sulaiman bin Salama, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, yang akan membawakan tajuk berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan. Dan boleh dengarkan menerusi siaran Sandakan FM dan juga menerusi RTM Klik. Jadi itu antara perkongsian hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Hex di Keningau FM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Kita tidak ada pengkhususan untuk program sehari ini, edisi 6 Oktober 2026. Apapun yang kita kongsikan di bahan semasa ini bagi rakan-rakan kita yang ingin mendermadara di Hospital Keningau, kaunter dermadara beroperasi Isnin hingga Khamis dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 2 petang hingga 4.15 petang. Jumaat, kaunter dibuka 8 hingga 11 pagi dan 2 hingga 4.15 petang. Dan kaunter ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan juga cuti umum bagi jadual kempen derma dara bergerak sekitar Keningau, Sok dan juga Dabawan. Dan untuk lebih informasi berkenaan dengan kempen semasa, boleh layari Facebook Derma Dara Keningau. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk dari sana sini hari ini, yang mana pukul 9 pagi nanti akan berlangsungnya konvensi Commission Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah bertempat di SICC yang akan dihadiri Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji JB Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya pukul 9 pagi juga di berlangsungnya pelancaran kempen keselamatan elektrik orang awam di SICC juga yang akan dihadiri oleh Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri Satu merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
1: Okey, 10.30 pagi pula, ini berkenaan dengan Konvensyen Industri Ternakan oleh Jabatan Veteriner Sabah akan berlangsung dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jamoy Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Petangnya pula, 2 petang, Carnival Akademia Sesi 1 2026-2027 berlangsung di Politeknik Kota Kinabalu. Dan perkongsian yang terakhir yang berlangsung pada malam ini 7.30 malam, Majlis Malam Jubli Emas ke-50 Jabatan Veteriner Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Jamoy Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: Ya, itu dia 5 perkongsian dikongsikan sebelum pagi, petang dan juga malam nanti dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih semuanya all boys hari ini. Bolehlah buat The Bro Show pagi ni kan?
2: Ya.
1: Untuk minat je lah.
2: Saya mau buat satu lagu. Jadi kita buat kumpulan nyanyian lah kan?
1: Wah, mantap.
7: Bukan kumpulan WhatsApp lah.
2: Ya, sebab saya dapat detect penyanyi best suara dia Kayum. Saya boleh cari sudah. Hex ni saya bagi yang pertama punya.
7: Nyanyi rap lah.
1: Okey, apa pun, terima kasih untuk perkongsian dan juga bersama dalam Dari Sana Sini. Selamat meneruskan tugas dan kita jumpa lagi besok.
2: Bye. Okay.
7: Terima kasih. Bye. Dari
0: Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Dari Sana Sini.
4: Baik, demikianlah tadi Dari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita harapkan segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Kepada semua yang baru saja bergerak ke tempat kerja, semoga dipermudahkan. Dan yang mana baru mau keluar dari rumah, pastikan kamu tutup semua Swiss sebelum kamu meninggalkan rumah. Bak kata DJ As, penjimatan tenaga. Okey, sekejap lagi geng Agai akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5 dan

0: Four bersama dengan geng Agai, Abang Syaf dan Uncle Totong. Terima kasih yang terus dengarkan Seragam FM pagi ini. Dan jangan lupa nanti sebelah petang, Uncle, 4 petang kita ada dialog di 4.
1: Betul.
0: Ada sesi temu bual berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani, Kampung Bukara, Sandakan.
1: Hari ini pukul 4 petang bersama tetamu kita, tidak lain dan tidak bukan Kapten Pertahanan Awam Sulaiman Salamah. Pegawai Pertahanan Awam daerah Sandakan. Bagus nih orangnya.
0: Bagus ya.
1: Ya bagus.
0: Kau banyak orang kau jumpa, ramai sudah kau jumpa.
1: Kalau ada macam contoh lah, macam pokok tumbang lah, terus kacau dia orang.
0: Kacau
1: lah, kasih minta anu. Terus dia orang pun sebenarnya FM ni bagus tu, bagi respon. Dia bilang. Ataupun kalau tiada kan, setakat ini tiada, dia orang bilang.
0: Laju bah orang bagi kerjasama kan.
1: Banjir pun kalau macam, tuan bolehkah dapatkan tempat banjir? Sekejap tolong, terus bagi. Begitu. Bagus di FM
0: lah. Jadi petang ni memfokuskan berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani,
1: Kampung Bukara, Sandakan.
0: Iya, nanti kita dengarkan di siaran Sandakan FM dan juga kamu boleh dengarkan menerusi RTM Klik dan pastinya ada live di Facebook dan TikTok Sandakan FM.
1: Okay.
0: Teruskan bersama kami Sandakan FM.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Mikropod. Okey, mikropod.
2: Kita mau kasih tahu jugalah. Hari Suka Negara peringkat Negeri Sabah akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 bermula 7 pagi hingga 5 petang dan majlis perasmian disempurnakan pada 10 Oktober di Padang Istiadat Tuaran. Antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani senam aerobik perdana HSN selain berjalan Ria Madani. Semua penyertaan adalah percuma dan bagi larian Ria Madani seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Dan Hari Suka Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 peserta di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Sebab dia diadakan serentak.
0: Serentakan ni
2: 10 hari bulan.
0: Ya. Ada larian, ada berjalan kaki tu kan?
2: Ya, di sana kan sendiri ada Mobile Legend.
0: Oh iya.
2: Kami sudah berlatih itu.
0: Oh, kalau kamu tak masuk ya kamu?
2: Kami sudah berlatih.

0: sedang mendengar Sandakan FM bersama Usama.
1: Sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under this turbulent waters by focusing the economy and international trade. Continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes? Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue. Itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan kerajaan persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: S- Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Carl Gerhardt, Peter Hegemann dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi apa cerita, Cap? Pagi-pagi ini masih lagi cuaca yang cukup cerah, cukup baik untuk kita membuat kerja-kerja rumah, khususnya menyuci kain, cuci kereta, cuci apa-apa segala.
0: Ya, macam-macam ada. Dan bulan Oktober juga merupakan bulan kesedaran kanser payudara sedunia. Itu dia bulan Oktober. Kau ada pernah apa-apa berlaku kangkol sama kau di bulan Oktober?
1: Pada hari jadi yang
0: baru-baru minggu lalu pak kan? Yang aku nyanyi itu. Okey ke jawab nyanyi?
1: Macam telinga angkol rusak lah sampai malam.
0: Terngiang-ngiang kau ah?
1: Bukan, rusak dah.
0: Aku takut terbawa-bawa pergi mimpi nanti kau mengigau.
1: Sudahlah, member ni ada masalah telinga.
0: Masih lagi kah?
1: Baik, dah jugalah tapi kadang-kadang ada.
0: Kadang-kadang Okey, apapun hari ini topik kita memandangkan belanjawan 2027 bakal dibentangkan hari Jumaat ini. Kita mau tanya juga kepada pendengar kan, mungkin ada dorang nantikan dalam belanjawan kali ini. Apa harapan kamu untuk belanjawan 2027? Kamu boleh kongsi sama kami respon kamu, boleh hantar pergi WhatsApp juga 0195895858.
1: Ya, apa-apa sih yang kamu punya harapan untuk belanjawan?
0: Mana tahu ada ngam-ngam
1: tahun 2027.
0: Kasih kongsi sama kami, nanti kita cerita selepas ini. Senangkan FM bersamamu.

0: ya?
1: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
0: Ada orang nampak kah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia mau tutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
3: Santai-santai dengan Celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan kami geng Agai pagi ini. Dan kita mau cerita hari ini pasal belanjawan 2027, Angkol.
1: Okey, jadi
0: apa yang jadi?
1: Kamu orang boleh kasih tahu sirang apa yang kamu orang mau sebenarnya, apa yang kamu orang harapkan untuk belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan hari Jumat ini.
0: Jumat ini. Macam si Jihad Bakar sendiri, dia bilang aku harapkan belanjawan 2027 ini banyak tempat pekerjaan yang baru dan ekonomi belanjawan pun lebih memberangsangkan dan padu, dia cakap.
1: Ya, ini sebenarnya keadaan ataupun orang selalu cakap agar dibuka lebih banyak peluang pekerjaan.
0: Betul.
1: Khususnya golongan muda lah, kan. Tapi inilah salah satu mungkin orang bilang harapan daripada rakyat sendiri.
0: Betul.
1: Mendengarkan, dan kita harapkan lebih banyak peluang pekerjaan dibuka lah, bukan saja dari sektor mana-mana, sektor kerajaan, sektor swasta. Semoga semuanya akan diberikan peluang ataupun pekerjaan lebih banyak lah, peluang pekerjaan gitu.
0: Dan ramai juga kalau kita tengok sekarang macam anak-anak muda dari Sandakan, ada yang terpaksa berhijrah ke luar daripada daerah. Betul. Sandakan, contohnya macam ke Kota Kinabalu, ada juga yang ke Semenanjung dan juga Sarawak untuk mencari pekerjaan.
1: Betul.
0: Jadi diharapkan juga belanjawan pada kali ini memberi fokus kepada peluang pekerjaan kepada mereka yang mungkin sekarang ini tengah mencari pekerjaan.
1: Betul juga, kalau kita jalan di sini kan kebanyakan anak muda ini kan akan keluar dari daerah Sandakan. Contohnya kalau daerah Sandakan inilah, dia akan pergi ke satu bandar yang lebih besar, paling dekat pun mungkin Kota Kinabalu. Ataupun ada juga anak Sandakan ini merantau ke luar negeri, macam Semenanjung untuk mencari pekerjaan. Jadi kita harapkan di Sabah ini lebih banyak peluang pekerjaan akan dibuka kepada anak-anak Sabah sendirilah, kan.
0: Betul. Jadi macam mana pula kamu sendiri, apa harapan kamu untuk belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada hari Jumaat ini? Kasih kongsi sama kami, boleh juga hantar di WhatsApp dan juga di laman Facebook dan TikTok Sandakan FM, sebab sekarang ni kita juga ada buat live di medsos Sandakan FM. Okey, teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkul Totong yang kejutan. Kau memang suka terperanjat ah. Mungkin faktor usia kali
1: ya. Ya mungkin dia lambat pick up orang. Dia semakin hari semakin lambat pick up kan. Oke, kita baca lagi respon orang ini, si Zafira.
0: Iya ya.
1: Dia lebih kepada pelajaran lain nih, pelajar-pelajar belum. Okay. Diharapkan keadaan ekonomi akan bertambah baik dan bantuan untuk pelajar-pelajar diperluaskan.
0: Iya.
1: Ataupun pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat university, dia bilang ada banyak bantuan lah.
0: Betul.
1: Diberikan mungkin dari segi macam-macam lah kan. Banyak pelajar yang tahu apa yang mereka mau kan.
0: Tapi kalau kita tengok sebelum ni ada juga bantuan persekolahan kan. Ada juga yang untuk pelajar IPTA untuk mereka melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Tapi mungkin ialah mungkin keadaan ekonomi sesetengah keluarga tu Angkol dia tidak stabil. Jadi perkara-perkara begini dibangkitkan semula agar dimasukkan ke dalam belanjawan 2027.
1: Mungkin mengangkat pelajar yang berkelayakan dan memberikan lebih banyak pelajar yang berkelayakan tuh, yang orang bilang keputusan yang baik untuk melanjutkan pelajaran lah. Mungkin boleh orang bilang ini akan meringankan beban kos beban keluarga lah. Kita tahu kadang-kadang ada pelajar ataupun keluarga ini mau sambung belajar, tapi akibat kekangan keuangan ini yang menyebabkan mereka ini mungkin tidak dapat belajar ataupun tidak mau. Kadang-kadang ada anak nih kan, dia bilang kan, tidak apalah sih, terus sambung belajar sama tolong bapak mama saya, ada bilang begitu.
0: Kan, bisa.
1: Tapi dalam hati, niat itu ada, dia mau. Cuma itulah kekangan kadang-kadang, begitu. Jadi mungkin boleh cari lagi lah. Kadang-kadang ada pelajar yang begini nih kan, yang orang bilang bukan orang tidak mohon, bukan orang memohon, orang tidak mohon, sengaja tidak mohon supaya tidak mau merisaukan ibu bapa.
0: Ya, kita paham juga Angkol, sebab kos untuk sambung belajar ni ada yang tinggi, ada juga yang rendah, tapi semuanya kita paham melibatkan wang ringgit.
1: Ya, kadang-kadang bukan dia belajar untuk satu kali pembelajaran tu, satu semester lah, lain. Kan, lepas tu kita kena pikir juga mungkin perbelanjaan luar.
0: Betul.
1: Makan, minum, kan. Kalau lah dibagi mungkin banyak macam tempat tinggal begitu. Betul, semua betul. Kan. Mungkin akan lebih memudahkan lah begitu.
0: Iya, contohnya macam asrama juga. Sebab seperti yang kita tahu, contohnya lah macam di IPTA. Ada pelajar yang akan mendapat tempat tinggal, iaitu asrama untuk SEM 1. Ada juga yang dapat sampai SEM 2. Dan selepas itu mereka akan berusaha sendiri untuk mencari tempat tinggal. Mungkin akan datang kita akan dapat asrama penuh kan. Dari mungkin semester 1 sampai lah habis semester. Manalah tahu kan. Ya, benda-benda begini kadang kita tidak juga harap.
1: Tapi itulah harapan daripada orang ramai sebenarnya, gitu kan.
0: Ada juga cerita pasal kenaikan gaji minimum. Tapi nanti kita ceritalah selepas ini. Kalau kamu sendiri, apa harapan kamu untuk belanjawan 2027?
1: Siapa cakap itu?
0: Yang
1: dibakar. Iyalah, kalau salah cakap nanti bayar ini.
0: Belanjawan akan dibentangkan hari Jumaat.
1: Sama-sama
0: ini,
1: kita nantikan.
0: Kita
1: juga
0: nantikan. Kami pun akan menyiarkan secara langsung di Sanakan FM.
1: Seperti biasa setiap tahun kita akan siarkan di seluruh pelantar RTN termasuk radio dan TV.
0: Iya. Untung yang duti petang tu kan?
1: Iya.
0: Okey, nanti kita sambung cerita selepas ini Sanakan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Okey, ada satu lagi yang Angkol mau kasih baca lah. Si orang di sini lah, kasih baca. Harapan orang ni, si Ayatul Husna.
0: Okey.
1: Dia bilang, bagi saya sebagai golongan suri rumah, tumpuan dan harapan utama dalam belanjawan 2027 berkisar pada aspek mengurangkan beban kos sara hidup, perlindungan sosial, serta sokongan ekonomi keluarga seperti subsidi dan kawalan kos sara hidup.
0: Okay.
1: Langkah konkret mengekang kenaikan harga barang, bil utility, serta kos penjagaan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Ini satu harapan yang menarik juga, Sab.
0: Ya, betul.
1: Mengekang kenaikan harga ini kadang-kadang ya kita faham ada harga yang ada harga atau ada barang yang perlu dinaikkan harga. Mm-hmm. Tapi kalau dapat kekang dia punya kenaikan harga tu, mungkin okey lah. Jangan secara mendadak lah mungkin lah.
0: Betul, sebab contoh lah kan, macam sebelum ini kalau ada kenaikan gaji kan, mungkin harga barang itu juga akan ikut naik.
1: Ya,
0: itu ikut naik. Menjadi kebiasaan. Dan mungkin juga harapan daripada si Hayatul ini seperti begitu juga kan. Kalau mungkin ada kenaikan sedikit gaji, barang itu boleh naik, tapi berpatutan.
1: Tapi Angkol percaya KPDN akan terus mengawal harga-harga barang di pasaran.
0: Betul.
1: KPDN ini sentiasa bergerak secara orang cakap jangan sangka kamu tidak diperhatikan, kamu diperhatikan.
0: Betul.
1: Dan Angkol percaya juga KPDN akan mengawal harga barang, terus mengawal harga barang lah.
0: Iya.
1: Bill utility kita paham juga. Macam semua kita perlu bayar air, karen, semua kan. Dapatlah orang bilang distabilkan mungkin. Itu semua sebenarnya daripada harapan rakyat.
0: Betul. Jadi apapun, kita harapkan ada sesuatu yang menggembirakan pada
1: bahasa kita tadi, ada manis.
0: Ada manis-manisnya.
1: Tapi kan, selalunya kalau budgetnya ada manisnya.
0: Ada.
1: Tapi enggak tahulah manisnya di mana tuh nanti. Sama-sama kita tunggulah siapa.
0: Belanjawan 2027 akan dibawakan pada hari Jumaat ini pukul 3 petang rasanya kan.
1: 3 dalam lebih kurang itu 3:30 lah.
0: Nanti kamu dengar sejak di Senakan FM untuk mendengarkan secara langsung, juga boleh ikuti menerusi siaran TV RTM kami bawakan kepada semua, dan juga boleh tonton dan dengar menerusi aplikasi RTM Click.
1: Dan semestinya selalunya akan disiarkan di TV 1.
0: Betul. Okey, terima kasih penolong jurutera Saimin Burhan, Kak Sel kita.
1: Kak Sel lah.
0: Kak Sel dan semua rakan-rakan yang mendengarkan Geng Agai pagi ini yang bersama kita di live Facebook dan juga TikTok Senakan FM. InsyaAllah Belanjawan 2027 akan membawakan sesuatu yang menarik buat kita, insyaAllah. Sama-sama kita doa. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi Sanakan FM.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, 100%

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan saja di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Dan isu Myanmar ya telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baiklah, terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
0: Ibu 6 hingga 11 pagi.

siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih yang masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kita kongsikan bersama ya, di mana Hari Sukan Negara Peringkatan Negeri Sabah 2026 berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi hingga ke pukul 5 petang. Dan majlis perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang Istiadat Tuaran. Ya. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam aerobik perdana HSN dan juga selain berjalan Ria Madani. Itu antara aktiviti ataupun acara yang dilaksanakan ya. Dan semua penyertaan juga adalah secara percuma. Dan untuk larian Ria Madani ini, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Okey, dan Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah yang merangkumi pelbagai daerah. Ya, itu dia berkaitan dengan Hari Sukan Negara HSN Negeri Sabah 2026 yang berlangsung 9 hingga 11 Oktober bermula pukul 7 pagi hingga ke pukul 5 petang. Terus bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Mereka masih lagi bertemankan Sanakan FM bersama-sama dengan anda waktu ini. Dan sambil-sambil itu kita ingin kongsikan bersama dengan anda di mana Jabatan Kasta Madiraja Malaysia JKDM Sandakan mengadakan ya perlawanan bola sepak 6 penjuru pada 10 Oktober 2026 di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Dan perlawanan bermula pukul 4 petang hingga pukul 10 malam yang disebutkan perasmiannya oleh Tuan Jekol bin Mekahil alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kasta Sandakan. Ya. Dan perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah, Sabah Electric City Sdn Bhd, Kastam Sandakan, Sabah Port, Karamunting Oil Terminal dan juga JPJ Sandakan. Okey, itu yang kita kongsikan bersama untuk anda dan terus kekal bersama kami di tempat anda, Sandakan FM bersamamu 90.1.

Baik, terus kekalah bersama kami, bertemankan Sandakan FM bersamamu, dan kita kongsikan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Dan melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Sandakan.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih ceria dari sebelumnya. Semoga terus sihat walafiat. Para pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup aku lebih susah daripada orang lain? Kenapa jalan aku penuh ujian? Kenapa aku harus melalui semua ini? Sedangkan kita melihat orang lain hidup lebih mudah, lebih tenang dan lebih bahagia. Namun ketahuilah, boleh jadi kesulitan yang Allah berikan bukan tanda Allah membencimu, tetapi kerana Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Surah Asy-Syarhu ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap beban ada waktunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada ujian yang abadi. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarhu ayat 5 hingga 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Maknanya, di saat ujian itu datang, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang mendekat. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah memilih jalan yang sukar untuk hamba-Nya kerana Allah mahu mengangkat darjatnya. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah dipukul angin, tetapi pohon yang bertahan menghadapi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazaa' ma'a izamal bala', wa inna Allaha iza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Rawahu Tirmizi. Maka jangan terlalu sedih jika hidupmu lebih berat daripada orang lain. Boleh jadi kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar untukmu. Hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang dan kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Jangan iri melihat kemudahan orang lain kerana kita tidak tahu apa yang Allah sedang siapkan untuk diri kita. Mungkin hari ini kamu menangis, tetapi esok Allah menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kesempitan, tetapi nanti Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Dan mungkin hari ini jalanmu terasa lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyusun takdir yang terbaik untukmu. Ingatlah, tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang diuji itu hina. Kadangkala, orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan hati kita dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA tu apa? Ha, EFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1, masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penciuman langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di mana pun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.

0: maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baiklah, masih bertemankan Stanakan FM bersamamu di tempat anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Stanakan FM bersamamu.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Baik, terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Anak anda kini berada di tahun 4, tahukah anda? Tahun 4 merupakan fase penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.

0: 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya ambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih mensabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Sri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kriptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksanakan dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna, dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setua Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah. Michael Olise muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Baik ke di mana pun anda berada, terima kasih di atas kesetiaan anda kekal bersama kami di Sandakan FM. Bersamamu tentunya di frekuensi yang sama setiap hari 90.1. Baik, kita ingin ucapkan selamat menduduki matrik pembelajaran tahun 4 kepada semua murid ya yang terlibat bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 ya. Jadi selamat maju jaya dan juga selamat menduduki matrik pembelajaran tahun 4 kepada semua murid yang terlibat bermula 6 hingga 8 Oktober 2026.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.
3: Sandakan FM.
2: Sandakan FM.
3: Bersamamu.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, terus kekal bersama kami bertemankan Sanakan FM bersamamu dan kita kongsikan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar dan melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetap.

0: R-E-N-G. Baiklah, masih bertemankan Stanakan FM bersamamu di tempat anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Stanakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Baiklah, sampai di sini dulu saya bersama dengan anda melalui Zoom 11.3. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih untuk rakan pendalong jurutera saya, Min Burhan dan Saziri Ibin. Nah, selepas ini, Zone Hits bersama anda dan rakan setugas DJ Didi menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.

jadi dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. KKM diminta semak semula insentif bermaruah. Sabah perlu peruntukan besar dalam belanjawan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Saringan FM 6 Oktober 2026.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu. Let's start the party. Santai

0: Bersamamu.
1: Sandakan FM Bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran kami untuk petang ini. FM 90.1, teman setia anda. Terima kasih untuk rakan setugas yang telah pun bersama-sama dengan anda pagi ini bersama Geng Agai, Evo dan juga Zoom bersama DJ NY. Dan berita 3 petang sebentar tadi telah pun disampaikan oleh Asnita Sulaiman. Hai, saya Didi bersama dengan anda untuk jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kita nak rehatkan seketika hiburan untuk memberi laluan berkumandang azan solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 3.13 minit petang. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرس وسيئ الأسقام. يا الله، سسنجو

0: Selama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih ceria dari sebelumnya. Semoga terus sihat walafiat. Para pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup aku lebih susah daripada orang lain? Kenapa jalan aku penuh ujian? Kenapa aku harus melalui semua ini? Sedangkan kita melihat orang lain hidup lebih mudah, lebih tenang dan lebih bahagia. Namun ketahuilah, boleh jadi kesulitan yang Allah berikan bukan tanda Allah membencimu, tetapi kerana Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Surah Asy-Syarhu ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap beban ada waktunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada ujian yang abadi. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarhu ayat 5 hingga 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Maknanya, di saat ujian itu datang, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang mendekat. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah memilih jalan yang sukar untuk hamba-Nya kerana Allah mahu mengangkat darjatnya. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah dipukul angin, tetapi pohon yang bertahan menghadapi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazaa' ma'a izamal bala', wa inna Allah iza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Rawahu Tirmizi. Maka jangan terlalu sedih jika hidupmu lebih berat daripada orang lain. Boleh jadi kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar untukmu. Hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang, dan kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Jangan iri melihat kemudahan orang lain, kerana kita tidak tahu apa yang Allah sedang siapkan untuk diri kita. Mungkin hari ini kamu menangis, tetapi esok Allah menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kesempitan, tetapi nanti Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Dan mungkin hari ini jalanmu terasa lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyusun takdir yang terbaik untukmu. Ingatlah, tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang diuji itu hina. Kadangkala, orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan hati kita dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Hanya Padamu, hiburan bersama dengan Hakim and the Magistrate. Baiklah, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar 3.13 minit petang. Manakala waktu solat fardu maghrib petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 5.59 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sarakan FM bersamamu. Ini dia Dato' Sri Siti Nurhaliza, pesanan buat diri. Sarakan FM, santai.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Terus tiap bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.

0: anda.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersama.
2: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan frekuensi ceria kami 90.1. Baik, untuk petang ni kepada penduduk kampung Bokara Sandakan. Macam lama saya ke kampung Bokara kan, cari pastel ketam. Apapun, ini dia satu wawancara akan kita bawakan untuk anda sebentar lagi dalam segmen Dialog D4, yang mana kita akan bawakan sesi temu bual dengan tajuk program Kampung Angkat Madani, Kampung Bokara Sandakan, bersama dengan Kapten PA Sulaiman bin Salamah, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan. Sebentar lagi 4 petang ya. Dan kita akan bawakan menerusi penerima langsung di RTM Klik dan juga live Facebook Sandakan FM seketika nanti. Dan terus, ini dia Aaron Zakri, Nostalgia Sandakan FM. Santai.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Siap siaga, jangan peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan Sandakan FM 90.1. Baiklah, Didi nak kongsi untuk anda. Di mana akan berlangsung program PBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru Comprehensive 9 sesi 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober ini bertempat di pekarangan Sekolah SK Tanjung Aru K9. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya permainan Giant Bubble, game PS5 Super Duper. Kerana mungkin ada banyak lagi ya. Program ini akan dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim antara pihak sekolah dan komuniti di samping menyantuni serta memudahkan sifat keharmonian. Meriah lagi lah nampak gayanya Tanjung Aru ya. Apapun semoga lancar dipermudahkan insyaAllah program Jumaat dan juga Sabtu ini untuk program PBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru. Jom kita layan lagi lagu. Selepas ni terus kita bawakan untuk anda Dialog D4 yang akan kita bawakan sebentar lagi. Kita akan membicarakan tentang tajuk program Kampung Angkat Madani, Kampung Bokara Sandakan. Semuanya di Sandakan FM bersamamu.

percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran

0: Topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Dan seperti yang didikwarkan untuk anda pada petang ini, menerusi segmen Dialog Di 4 edisi Selasa 6 Oktober 2026, kita bersama dengan tetamu istimewa saya yang sudah berada di konti Sandakan FM untuk petang ini, yang akan membicarakan berkenaan dengan tajuk kita petang ini, iaitu program Kampung Angkat Madani Dani Kampung Bokara Sandakan. Terus kita bersama-sama dengan Kapten PA Sulaiman bin Salama, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Allahuakbar. Ini yang keberapa kali sudah tuan bersama-sama di konti Sandakan FM tuan?
2: Saya ingat-ingat begitulah.
1: Begitulah ya. Apapun, selamat datang untuk tuan petang ini yang bersama-sama kita dalam segmen Dialog Di 4. Pastinya bila kita menyentuh berkenaan dengan tajuk ni sangat-sangat menarik sekali tuan ya.
2: Yeah.
1: Dan tuan pun baru selesai tadi bersama dengan rakan-rakan strategik yang lain.
2: Betul.
1: Ya. Dan ini dia, petang ini kita nak bawakan bersama dengan pendengar-pendengar dan juga masyarakat di Kampung Bokara Sandakan. Harap anda bersama-sama kami petang ini kerana ada yang akan dikongsikan untuk anda dalam segmen Dialog Di 4 petang ini bersama dengan Tuan Sulaiman. Ya. Baiklah tuan, sebut pasal tajuk kita ni, mungkin tuan boleh kongsikan apakah sebenarnya program Kampung Angkat Madani dan apakah tujuan utama pelaksanaannya di Kampung Bokara Sandakan ni tuan. Silakan.
2: Baik, terima kasih Didi dan juga PRTM atas apa nama kata orang jemputan pada petang ini kepada kami, iaitu APM Sandakan khususnya, dalam kita mewar-warkanlah satu program iaitu Kampung Angkat Madani yang akan dibuat di Kampung Bokara Sandakan. Baik, berbalik pada soalan daripada Didi tadi, apakah sebenarnya program Kampung Angkat Madani ini, ia lebih kepada merupakan satu inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pemimpin masyarakat dan komuniti setempat. Selain itu, bagi APM, program ini dilaksanakan di Kampung Bokara sebagai usaha memperkukuh hubungan antara agensi kerajaan dengan masyarakat serta merangkumi pembangunan infrastruktur, kebersihan, keselamatan, kesiapsiagaan bencana dan kesejahteraan komuniti.
1: Itu dia ya. Dan kita tanya juga tuan, mengapa Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi program Kampung Angkat Madani pada kali ini, dan apakah keperluan utama yang dikenal pasti di Kampung Bokara ni tuan?
2: Ya, ada empat keperluan sebenarnya yang pertama, berdasarkan keperluan sebenar komuniti melalui tinjauan dan lawatan di lapangan. Okay, dan mempunyai potensi untuk diperkasakan melalui kerjasama pelbagai pihak. Kemudian antara keperluan utama yang dikenal pasti ialah kemudahan dan infrastruktur, pencahayaan, keselamatan, kebersihan serta keadaan persekitaran kampung lah. Dan terakhir, penduduk bukan sekadar penerima manfaat tapi turut dilibatkan dalam pelaksanaan program ini.
1: Itu dia. Baiklah, terima kasih untuk kawan-kawan dan pendengar-pendengar Sarakan FM, juga untuk anda mungkin yang bertugas bersama-sama kita di Jabatan Pertahanan Awam Daerah Sandakan ini ya, menyaksikan tetamu istimewa saya di konti, iaitu Kapten PA Tuan Sulaiman bin Salam, merupakan pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan. Dan jangan lupa share lah Facebook kita ya, yang sedang mendengarkan kami juga menerusi penstreaman langsung di RTM Klik. Tajuk kita petang ini berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani dan Kampung Bokara Sandakan dipilih sebagai lokasi utama untuk pada kali ini. Dan tuan, berbalik kepada soalan berikutnya, apakah pula bentuk pembangunan atau penambahbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan di kampung terpilih ni, Kampung Bokara ni tuan? Silakan. Ya,
2: baik. Kalau di ikut daripada lawatan-lawatan sebelum ini maupun juga apa nama persetujuan melalui ahli jawatan kuasa saja dalam mesyuarat, kita telah memutuskan hasil daripada lawatan dan juga feedback daripada JKK terutamanya di Kampung Bokara, yang mana ada empat yang kita telah senarai pendekkan, iaitu apa nama kerja pembinaan semula dan baik pulih jambatan. Itu yang kita nampak. Kemudian rumah wakaf, yang mana kita akan buat pembesaran dan penambahbaikan rumah wakaf sedia ada, termasuk penyediaan papan tanda bagi meningkatkan ruang dan keselesaan komuniti. Dan yang ketiga, pemasangan lampu solar di kawasan tanah perkuburan bagi meningkatkan pencahayaan dan keselamatan. Dan yang terakhir, kerja-kerja baik pulih

0: Sandakan FM bersamamu. Dialog di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di 4.
1: Baik, kembali bersama dalam segmen Dialog di 4. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami petang ini menerusi frekuensi 90.1 yang bersama-sama kami di Facebook Sandakan FM, yang bersama-sama kami menerusi penyiaran langsung di RTM Klik. Kita ada Abby, Charlie, Star, Salija, Misa, Harimau Mahut. Wah, nama-nama Facebook mereka ni ya. Masih handsome batuan. Semua menyapa tuan sebenarnya sini ni ya. Itu lama-lama sikit kameranya. Baiklah, dan masih bersama dengan Kapten PA Tuan Sulaiman bin Salama, pegawai pertahanan awam daerah Sandakan, yang memperkatakan dengan lebih lanjut lagi topik kita petang ini, iaitu program Kampung Angkat Madani, di mana Kampung Bokara Sandakan dipilih untuk pelaksanaan program Kampung Angkat Madani pada kali ini. Kalau tadi kita telah dikongsikan ya bersama-sama dengan Tuan Sulaiman berkenaan dengan objektif dia ya, dan juga seterusnya tarikh-tarikh penting pelaksanaan program angkat Kampung Madani ini dan seterusnya. Tuan, kita nak tanya jugalah, apakah peranan Majlis Daerah Sandakan ini, Pemandaran Sandakan ini, sebagai rakan strategik dalam pelaksanaan program pada kali ini, MPS ni Tuan?
2: Pada awal mesyuarat induk sebelum ni lagi, kita telah meletakkan apa nama, mencadangkan Majlis Pembandaran Sandakan MPS khususnya untuk kita jadikan sebagai rakan strategik utamalah dalam kata orang membantu kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani ini. Yang mana antara apa nama kata orang peranan Majlis Pembandaran Sandakan ini menyelaraskan komponen pembangunan, kemudahan, kebersihan, keceriaan serta keperluan komuniti dengan lebih berkesan lah. So selain itu juga kita ni APM lah khususnya, tidak akan bergerak sendirian lah. Kita mengampukan kekuatan APM dalam aspek pertahanan awam dan kesiapsiagaan komuniti dengan kepakaran serta peranan MPS sebagai pihak berkuasa tempatan.
1: Itu dia peranannya ya, bersama dengan rakan strategik Majlis Perbandaran Sandakan itu sendiri. Dan seterusnya tuan, apa pula antara agensi-agensi ataupun jabatan dan pihak yang terlibat dalam menjayakan program Kampung Angkat Madani di Kampung Bokara Sandakan pada tahun ini, Tuan? Silakan.
2: Selain daripada MPS sebagai rakan strategik utama kita, kita juga mempunyai rakan strategik agensi kita yang membantu kita sebenarnya dalam pelaksanaan program Angkat Madani ini. Antaranya adalah PDRM, Hospital HDOC, pejabat kesihatan kawasan Sandakan, Rela, Jabatan Penerangan, Radio Televisyen Malaysia RTM, saya kena quote sikit ya. Tadika Kemas Kampung Bokara, pejabat Parlimen P185 Batu Sapi, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Keramunting, JKKK dan Ketua Kampung. So ini barisan atau line up yang membantu kita untuk merealisasikan terutama tiga program inilah.
1: Agak ramai jugalah ya, dan sebenarnya kita tidak mampu untuk bergerak bersendirian. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang turun padang untuk kali ini ya, bagi sama-sama menjayakan program bersama dengan APM ini, iaitu Kampung Angkat Madani, di mana Kampung Bokara sekali lagi dipilih untuk pelaksanaan program pada tahun ini. Tuan, bagaimana pula dengan impak? Kita tanya juga ni, impak yang APM harapkan daripada program Kampung Angkat Madani pada tahun ini, Tuan? Silakan.
2: So kita senaraikan tiga sebenarnya. Yang pertama fizikal lah. Pengen nampak kemudahan dan infrastruktur kampung ditambah baik. So itu kesan yang paling bagus sebenarnya untuk penduduk kampung Bokara. Kemudian dari si komuniti, penduduk lebih aktif, bekerjasama dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kampung lah. Okay, and then yang terakhir sekali, kesiapsiagaan lah. Okay, masyarakat lebih mengetahui risiko dan lebih bersedia menghadapi bencana serta kecemasan di masa akan datang.
1: InsyaAllah. Itu antar harapan lah ya, yang diharapkan untuk program pada kali ini. Dan seterusnya, apa pula message utama pihak APM itu sendiri, Tuan ya, kepada masyarakat melalui pelaksanaan program Kampung Angkat Madani pada kali ini, Tuan? Silakan.
2: Untuk program Kampung Angkat Madani, Kampung Bokara bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Kita juga memperkasakan komuniti dan pada masa yang sama kita membina kesiapsiagaan masyarakat tersebut. Okay, dengan kerjasama pelbagai agensi dan komuniti, kita mau memastikan usaha ini memberikan manfaat yang nyata kepada penduduk Kampung Bukara khususnya.
1: Itu dia. Dan sebelum kita akhiri segmen untuk petani, mungkin tuan ada sedikit pesanan sekali lagi kepada masyarakat Kampung Bukara ataupun setempat untuk program yang bakal berlangsung pada hari Ahad ini, tarikh yang pertama ini tuan. Silakan tuan.
2: Ya. Saya memanggil kepada apa nama penduduk Kampung Bukara khususnya untuk hadir bersama-sama kita pada 11 hari bulan Oktober ini, iaitu pada hari Ahad, yang mana kita akan melaksanakan satu majlis peluncuran dan perasmian di Balai Raya Kampung Bukara. Dan juga pada masa itu kita akan selitkan sebelum majlis perasmian dan peluncuran tu, kita akan selitkan satu program derma darah. Yang itu collaboration daripada HDOC lah terutama. InsyaAllah datang ramai-ramai ke program ini atau majlis ini untuk kita kata orang memeriahkan dan ya apa nama membanggakan kampung kita itu, khususnya kepada Kampung Bukara.
1: Kampung Bukara menjadi salah satu kebanggaan untuk penduduk Kampung Bukara dipilih ya. Bila kampung ni PIPM memilih Kampung Bukara sebagai kampung angkat madani untuk kali ini Seterusnya program-program yang akan dilaksanakan ni agar dapatlah masyarakat Kampung Bukara turun padang untuk bersama-sama memeriahkan dan juga menjayakan aktiviti kali ini tuan ya. Dan kami di Salakan FM juga insyaAllah akan turut hadir untuk membuat liputan di sana
2: Baik.
1: Menyokong penuh dan mendoakan semoga program kali ini berjalan dengan lancar.
2: Semuanya.
1: Jadi kepada masyarakat Kampung Bukara, jangan lupa yang berjumpa tuan sendiri, Tuan Sulaiman boleh datang nanti di sana. Kita jumpa di sana pada hari ini 11 Oktober, dan juga untuk minggu depan 17 dan 18 Oktober tuan ya.
2: Itu pun jangan lupa juga.
1: Jangan lupa juga. Okay? Dan bagainya untuk segmen Dialog di Empat Petani sudah pun berada di penghujungnya, dan lagi semoga apa yang dikongsikan dapat membawa sedikit info dan juga manfaat untuk pendengar-pendengar Salakan FM di luar sana. Tuan, terima kasih sekali tuan.
2: Baik, terima kasih.
1: Kita jumpa lagi tuan seterusnya insyaAllah ya.
2: Baik, insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baiklah, dan itu dia, saya akan terus menemani anda hingga lekat pukul 7 malam nanti dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Salakan FM bersamamu.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.

9 minit petang, kita bersama dengan Dua Lipa Trending Season. Sebentar lagi 4.30, terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Saya kembali bersama dengan anda sebentar lagi untuk lagu-lagu tak henti dan juga lagu-lagu retro petang ini, segmen Santai Kenangan. Ini dia, bahagia lagi Pici Kota.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Salah Kala FM bersamamu. Itu dia wajah kesayangan hamba. Alhamdulillah baru saja menghiburkan anda untuk petang ini. Selamat tadi pun dengan lagu-lagu retro. Dan kita bersama menerusi Santai Kenangan hingga ke pukul 7 malam nanti. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih yang masih lagi jurus layan Salah Kala FM yang dalam perjalanan pulang ketika ini. Tadi awal pukul 3 petang tu hujan. Sekejap lepas tu sudah berhenti. Dan petang ni kembali cerah ya. Begitu juga untuk ada yang sedang keluar untuk pergi beriadah. Semoga lancar semua urusan anda insyaAllah. Dan 3 hari lagi Belanjawan 2027. Terus mengutamakan kesejahteraan rakyat merentasi pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak, belia, pekerja, gig, wanita, usahawan, OKU serta pesara. Dengan mengambil kira keperluan dan aspirasi setiap golongan, Belanjawan 2027 terus memberikan perhatian kepada kesejahteraan rakyat di setiap peringkat kehidupan. Jangan lupa saksikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 9 Oktober ini, hari Jumaat ini 3:30 petang, menerusi saluran rasmi Belanjawan 2027. Kamukan terus juga bawakan sambung siar menerusi frekuensi 90.1 untuk Jumaat ini. Picture of you, Poison. Pertama 5 petang sebentar lagi, selepas itu terus kita bawakan untuk anda lawan lagu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Lain terus Salikal FM bersamamu.

0: isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri. Dia dah diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam hari itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini, KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.

0: 60 saat Cakna Fakta.
1: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
3: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
2: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung langsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat. Santai, kenanya.

0: aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani Kesejahteraan. Dedik Mati. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami menerusi FM 90.1 teman setia anda. Saya Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang ketiga, segmen Santai Kenangan. Itu dia lagu bersama dengan penyanyi yang baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, ya. Kita ada kumpulan feminin dengan lagunya Rindu. Lagu yang dimuatkan di dalam album kedua mereka yang bertajuk Kini di bawah terbitan KRU pada tahun 1994. Semoga terhibur dan selamat petang untuk anda yang sedang mendengarkan kami di kenderaan anda dalam perjalanan pulang, kan? Kalau kita tengok keadaan lalu lintas di depan Wisma Persekutuan Batu Tujuh ni, dia macam tidak terlalu jam, ya. Santai saja, kereta pun laju lalunya, ya. Okey, dan semoga selamat sampai untuk anda. Sambil-sambil tu, jom kita dengarkan segmen yang akan kita bawakan setiap Selasa 5.20 minit petang bersama dengan
0: Dua Lagu Satu Juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, Dua Lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu.
1: Yes, suara anda penentu juara. Di mana anda boleh telefon kami di konti untuk petang ni bagi memilih lagu manakah yang akan menjadi juara hasil undian daripada anda menerusi talian konti Salakan FM. Dan mana lagu yang menang tu kita akan dengarkan secara penuh keseluruhan lagu tersebut, ya. Balik untuk pusingan yang pertama, kita bawakan sebuah kumpulan dengan dua buah lagu artis yang sama untuk petang ini. Kalau minggu lepas dengan pelbagai jenis lagu telah pun kita dengarkan, dan untuk minggu ini pula kita bawakan sebuah kumpulan pemuzik dan juga penyanyi yang begitu popular di Malaysia, ya. Kumpulan ini menyampaikan lagu-lagu Melayu pop rock yang dianggotai oleh 4 orang remaja lelaki. Itu remaja dululah, sekarang ni kira bapak-bapak sudahlah, kan, ya. Dan antaranya penyanyi, ya, yang vokalisnya masih lagi aktif sampai sekarang, selalu datang sandakan ni, kan, buat show. Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan inilah.

0: itu dia lagu Nurani. Bersama dengan Crystal, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2006 menerusi album mereka yang bertajuk Analogi. Jangan menangis, Nurani. 671-185 ataupun 668-568. Kita terima panggilan pertama. Selamat petang.
1: Selamat petang, je.
0: Ya, siapa di sana?
1: Nazrin dari Batu Tujuh.
0: Nazrin, apa khabar, Naz?
1: Alhamdulillah.
0: Pulang kerja sudah?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Jadi, Naz, mana satu lagu pilihan ni? Seragam Hitam atau Nurani?
1: Nurani.
0: Jangan menangis, Nazrin. Okey, Naz, terima kasih, Naz. Satu untuk Nurani. Okay, assalamualaikum. Kita beralih pula bersama pemanggil seterusnya. Selamat petang. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello, siapa di sana?
2: Yusuf
0: Azhar bin Abdullah. Ah, adik ku ini. Lagu mana satu ni? Seragam Hitam kan, Nurani?
2: Nombor satu.
0: Nombor satu Seragam Hitam. Okey. Ya, kita terima lagi pemanggil seterusnya. Selamat petang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Yun
0: Zeraez. Yun, peminat berat Kristal ni kan?
3: Hai.
0: Iha. Jadi Seragam Hitam atau Nurani, Yun?
3: Biarkan saja masa. Nurani.
0: Kasih habis mahal kau. Okay, terima kasih, Yun. Assalamualaikum. Dua untuk Nurani, satu untuk Seragam Hitam. Jom kita lain lagi panggil seterusnya. Selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
0: Hello, selamat petang. Sebelah sana.
4: Hamzah di sini.
0: Hamzah, bro Hamzah. Buat panggil dari mana ni?
4: Dari Batu Tiga.
0: Batu Tiga. Baik, jadi mana satu pilihan Hamzah ni? Nurani ataupun Seragam Hitam?
4: Nomor 2, Nurani.
0: Nurani. Kian Zah, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Salam. Yang
0: membongkarasi. 3 undian untuk Nurani. Memandangkan azan maghrib kita awal 5.59. Jadi kita ada 2 pusingan saja ya. Saya terima lagi pemanggil seterusnya. 5 undian untuk satu lagu. Boleh kita dengar secara penuh. Ya, ini dia. Selamat petang. Hello. Wai.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, pemilik suaranya Batarai di sana. Jadi Batarai, merasa tu lebih dan Batarai ini Nurani atau Seragam Hitam?
5: Kusuka.
0: Ah, terima kasih Batarai. Assalamualaikum. Wow, pusuka jadi bilangnya. Okey, 2 undian untuk Seragam Hitam. 3 untuk Nurani petang ini ya. Ini dia pusingan kita yang pertama dalam segmen lawan lagu. Kedua-dua lagu popular daripada Crystal. Malakah lagu yang akan kita dengarkan secara penuh petang ini berdasarkan undian panggilan daripada pendengar-pendengar kita. Talian mesra kami 6089-671-185 dan juga 089-668-568. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2000, Seragam Hitam. Halo, selamat petang.
6: Halo, selamat petang, Didi.
0: Selamat petang, siapa di sana?
6: Pradasik.
0: Saya tahu sendiri lagu mana dia pilih ini. Mana satu, Seragam Hitam atau Nurani?
6: Seragam Hitam.
0: Mantaplah, bro. Terima kasih. Serilah. 3 Seragam Hitam, 3 untuk Nurani. Baik, pemanggil seterusnya ini merupakan penentu mana satu lagu yang kita dengarkan untuk petang ini. Sama ada lagu Nurani ataupun lagu Seragam Hitam. Ya, yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih terus sampai-sampai mendengarkan kami untuk petang ini ya. Sakit teman anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Ya, sudah selesai kerjanya. Alhamdulillah. Tutup buku untuk Selasa dan sambung pula hari Rabu esok. Kita selesai bekerja untuk di siang hari. Ada pula yang sambung bekerja untuk di malam hari. Begitulah pekerjaan kita ya. Sama dengan yang lain, sehari kita ada 24 jam tapi dengan pengisian yang berbeza-beza. Ya, mana satu lagu yang akan kita dengarkan bersama dengan pemanggil yang terakhir untuk pusingan yang pertama 671185 dan juga 668588. Bersama dengan kumpulan Kristal. Kita ada kumpulan Kristal dengan lagunya Nurani dan juga lagu Seragam Hitam. Sambil-sambil kita layan lawan lagu, info-info juga akan dikongsi bersama dengan anda petang ini ya. Jangan lupa Hari Sukan Negara peringkat negeri Sabah akan berlangsung pada 9 dan 10 Oktober 2026. Bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang dan peresmiannya pula pada 10 Oktober di Padang Istiadat Tuwaran. Acara yang berlangsung larian Ria Madani Senam Aerobik Perdana HSN. Selain berjalan Ria Madani dan semua penyertaan adalah percuma. Dan seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garis pendapat akan menerima medal HSN. Arus Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta dari majlis pada majlis pelancaran di Tuwaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650 ribu penyertaan di seluruh negeri merangkumi pelbagai daerah. Hello, selamat petang. Oh, terputus di sana. 671-185-668-568. Nah, kita baca pancing dulu kan? Masih awal, Pak. Ada lagi pusingan kedua selepas ini ya. Untuk yang sudah sampai ke rumah, alhamdulillah. Perjuangan kita bekerja 8 jam, 9 jam, 10 jam sehari itu semoga berkah lah ya. Dapat gaji kan, bagi makan mak ayah, isteri, suami, anak-anak ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semuanya. Baik, kita masih menanti pemanggil yang terakhir untuk kita dengarkan lagu mana yang akan menjadi pusingan yang pertama petang ini bersama dengan Kristal. Dan sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita di Sandakan FM dan di mana juga anda dapat ikuti siaran kami untuk petang ni, jangan lupa untuk sama-sama saksikan dan dengarkan pembentangan Belanjawan 2027 hari Jumaat ini. 3 hari lagi ya. Saksikan menerusi saluran rasmi Belanjawan 2027 yang mana mengutamakan kesejahteraan rakyat merentasi pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak, belia, pekerja gig, wanita usahawan dan juga OKU serta pesara. Hello, selamat petang. Ini pun okey. Dan memandangkan lagu Nurani tadi duluan mendapat undian yang tertinggi, jadi terdengarkan lagu Nurani lah ya. Kita berdasarkan daripada undian anda sebenarnya. Jadi ini dia, kita dengarkan secara penuh lagu daripada kumpulan Kristal untuk pusingan yang pertama. Sambil-sambil tu, jangan ubah frekuensi anda. Lepas ni kita ada pusingan yang kedua bersama dengan lagu kumpulan yang berikutnya. Seketika nanti lah, terus Sandakan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang pertama, lawan lagi.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sarakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Iya, itu dia. Kita telah pergi ke pusingan yang kedua dan juga terakhir untuk petang ni ya. Memandangkan sekali lagi azan maghrib akan berkumandang pada pukul 5.59 minit petang. Jadi kita terus beralih kepada lagu seterusnya. Juga membawakan artis yang sama, iaitu sebuah kumpulan yang popular pada awal tahun 90-an. Kedua-dua lagu mereka ini juga merupakan permintaan pendengar kita ya. Kalau kita buat permintaan lagu, mesti ada lagu-lagu ini yang akan menjadi permintaan oleh pendengar-pendengar kita untuk hari ini. Dan terus kita dengarkan lagu yang pertama.

Lagu bersama dengan kumpulan Visa, sebuah kumpulan rock Malaysia dengan lagu Untukmu Selamanya. Lagu hit ini dimuatkan dalam album studio pertama mereka yang juga menggunakan judul eponim Visa atau dikenali juga sebagai album Untukmu Selamanya 93. Tahun 1993. Dan lagu yang sama daripada kumpulan Visa, lagu yang kedua.

0: lagu dalam gerimis. Lagu ini pula juga turut dinyanyikan oleh Visa dan diterbitkan pada tahun 1994. Dia kira 2 tahun lah untuk muslamanya ya. Lepas terkeluar pula dalam gerimis. Wow, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Adikku siapa di sana?
1: Hazari.
0: Hazari. Lagu mana satu ni? Untuk muslamanya dalam gerimis.
1: Untuk nomor satu.
0: Nomor satu untukmu selamanya. Baiklah, terima kasih. Satu undian untukmu selamanya. Selamat petang.
2: Selamat petang, DJ.
0: Ya, saya beri sana.
2: Nazrin,
0: batu tinggi. Okey, untukmu selamanya atau dalam gerimis?
2: Dalam gerimis.
0: Itu dia. Terima kasih, assalamualaikum. Seri sudah satu sama ya. Jom kita bersama pemanggil seterusnya. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
3: Lia Taman Mawar.
0: Lia di Taman Mawar. Nomor satu ni untuk muslamanya dalam gerimis.
3: Nomor dua.
0: Nomor dua dalam gerimis. Okey, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: satu undian untukmu selamanya. Hello, selamat datang.
1: Assalamualaikum, Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lela. Visa ini untuk mu selamanya ataupun dalam gerimis?
1: Untuk mu selamanya.
0: Oh, hai. Terima kasih, assalamualaikum. Seorang lagi pemanggil yang merupakan penentu lagu mana yang akan terdengarkan untuk petang ni, ya. Wow. Baik, jom kita lain pemanggil ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
0: Ya, siapa di sana, bro?
2: Hamzah.
0: Bro Hamzah di sana. Bersama dengan Visa petang ini, dalam gerimis atau untukmu selamanya?
2: Gerimis.
0: Dalam gerimis. Nasib tak gerimis petang ni, kan? Okey, bro. Terima kasih. Assalamualaikum. Air matanya. Baik, itu dia pemenang untuk kepusingan yang kedua dan terakhir untuk petang ini. Terima kasih, kawan-kawan. Nah, masih ada lagi yang telefon. Kita sudah jumpa pemenangnya. Bersama dengan lagu dalam gerimis. Jom dengarkan pusingan kedua dan terakhir untuk petang ni. Segmen lawan lagu bersama dengan Visa dalam gerimis. Rakan FM bersamamu.
3: Juara pusingan yang kedua lawan lagu.
4: Lawan lagu.

0: Kemenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sertakan FM bersamamu.
1: Baiklah, itu dia segmen Lawan Lagu. Akan bersama anda lagi pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Setiap Selasa 5.20 minit petang. Baik, kita eratkan seketika hiburan selepas ini bagi memberi laluan berkumandang azan solat fardu maghrib yang akan masuk pada pukul 5.59 minit petang bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selepas itu, terus kita bawakan untuk anda pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Mengerti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wow.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

0: taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu maghrib 5.56 minit petang, manakala waktu solat fardu isyak pula azan akan berkumandang pada pukul 7.08 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM dan jam terakhir dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam.
0: Baik, kita teruskan hiburan dan sebentar lagi Didi nak bawakan info berkenaan dengan permulaan fasa peralihan monsun seketika nanti. Ini dia bersama dengan Azharin Azhar, Lagi Sepi, Salakan FM bersamamu.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Terus tiap bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu. Bukan.

Pagi, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan siaran Sarakan FM yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih terus santai di kenderaan anda bersama frekuensi 90.1. Saya akan terus menemani anda hingga ke pukul 7 malam ini, insyaAllah ya. Yang sudah sampai itu, alhamdulillah, selamat beristirahat. Dan untuk ibu-ibu di rumah yang tengah buat persiapan untuk makan malam bersama keluarga, walaupun nasi goreng ya, telur dadar semua tu ya, kalau sudah tangan isteri ataupun tangan mak kita tu dia punya sedap tu, tak dapat bawa bincang lah ya. Nikmat apa lagi kau dustakan. Nah, itu dia. Jadi selamat menjamu selera untuk anda ya. Dan seperti yang dikongsikan bersama dengan anda tadi, berkenaan dengan fasa peralihan monsun. Di mana fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung Oktober. Semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah. Keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat. Terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung di Sabah dan juga Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kokoh. Jadi jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi dan juga menerusi aplikasi mobile My Cuaca dan media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kami kongsi untuk anda dari Met Malaysia untuk info permulaan fasa peralihan monsun, sekali lagi bermula 9 Oktober hingga penghujung Oktober ini. Kita jaga kita. Okey, lain terus Sarakan FM berhibur bersama dengan lagu ini, Ungu. Kek

Itu dia hiburan menerusi lagu Everlasting Love sebentar tadi. Jangan lupa saksikan Kanta 744 pada pukul 7.44 malam ini bersama penyampai Faiz Shahira dan juga berita perdana 8 malam bersama penyampai Zahira Razzi. Saksikan di TV1 berita RTM, MyTV dan juga penstrima langsung di RTM Klik. Janji manis semua, Dato' Aisyah, Salakan FM.

0: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Itu dia lagu bersama Dato' Aisyah, Janji Manismu. Pejam celik, pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran. Semoga terhibur untuk anda semua dengan lagu-lagu telapun dikongsikan untuk anda dan juga maklumat semasa yang kami bawakan untuk sepanjang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Seperti biasa, 7 malam kami akan terus bawakan pendengaran anda bersama rakan tugas di Sabah FM. Dan insyaAllah 6 pagi esok anda akan diceriakan bersama dengan rakan tugas seterusnya, Roger, Roger Sis edisi Rabu. Terima kasih kerana menjadikan Sarikan FM sebahagian daripada hari anda. Ya, setiap kata yang kami sampaikan semoga membawa sedikit keceriaan dan semangat untuk anda semua. Jaga diri, jaga hati dan teruskan melangkah. Ya, saya Didi dan rakan jurutera bertugas untuk petang ni, Saziri Ibn. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Selamat beristirahat, jangan lupa makan malam dan kita jumpa untuk lain siaran Sarikan FM bersamamu di mana jua anda berada. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Menyesal? Tidak? Okey, baik. Setiap pengalaman sama ada indah mahupun perit membawa pengajaran yang membentuk siapa diri kita pada hari ini. Betul tidak kan? Apa yang berlaku kita tidak mampu ubah, tetapi apa yang bakal berlaku masih boleh kita usahakan. Terimalah masa lalu dengan redha, jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Itulah kata-kata untuk hari ini. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Feel it.
1: Bagus ba?

0: Sabah FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: 95.7 FM.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bang.
4: Alamak, stok dah habis.
3: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
4: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan sekarang ni pukul 7.49 minit malam. Di mana anda ketika ini, dalam perjalanan pulang ke ataupun sedang menuju ke suatu tempat ke bersama dengan rakan-rakan ke? Okey, kakak. Okey, baik. Apapun dalam kehidupan ini, kita biarlah kita bijak memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kan? Dan juga jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang pastinya, kita jadikan telinga kita ni sebagai tempat untuk simpan semua cerita baik buruknya, kita simpan dalam telinga kita. Dan tapi jadikan akal kita sebagai penapis setiap bicara. Itu yang paling penting, gunakan akal kita. Jadi untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Angin Syurga, Misha Omar, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah dihayati.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sabah FM bagus bah, dan anda bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Apa khabar anda malam ni? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan yang paling penting tenang saja hatinya kan. Senyum saja. Sebab apa? Hari ni ada yang indah-indah, ada yang manis-manis kan. Okey, baik. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Sabah FM bagus bah. Terima kasih Emma, Zafira, terima kasih kepada para pendengar Sabah FM yang terus komen di ruangan komen Facebook kami Sabah FM. Dan apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini, sama ada sedang berehat kan, berehat di rumah, dan yang masih bekerja mungkin kan, teruslah bersama dengan kami malam ni. Anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini Sabah FM hingga pukul 12.30 malam, jangan lupa untuk lagu-lagu permintaan anda ke nombor 019-490-4848 dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai bersama dengan DJ Hafrina. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini, Cinta Abadi. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Afiq Sazu dengan lagunya Di Luar Nalarku. Baik, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman persiangan membakut tambunan Keningau dan Sug di Sandakan, Tongod, Labuk dan Sugut, Kinabatangan dan Sandakan. Manakala pantai barat pula, Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar dan Tuaran dan Tawau di Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Kelabakan sehingga pukul 10 malam ini 6 Oktober 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun untuk diri Ella dan juga rakan-rakan pendengar Sabah FM, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Dan oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

Oke, itu dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band. Ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ. Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drummer kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumandak Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus bah.

Okey, itu dia lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami DSP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: bertugas ya.
1: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
0: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Terima kasih Sabah FM.
4: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Awau 95.7 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Bagus, Pak.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan guru

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Yang kurang sihat tu, pergilah dapatkan rawatan di hospital pun klinik yang berdekatan dengan kamu, okey? Baiklah, malam ini bersama dengan Hafrina dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa juga, Ki Varia akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam slot Kuasa 3.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ada mau tanya. Betul
3: ya, atau tidak? Macam pakar di sini.
1: Betul atau tidak? Okay. Yalah, kan kita soalan ini berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh dunia lah kan.
3: Kajian.
1: Okay, jadi mau tanya lah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan?
3: Ya,
1: tapi betul. Macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
3: Iyalah.
1: Sehat kan? Ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
3: Jangan juga, Pak.
1: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
3: Kaedah dia?
1: Kaedah supaya orang bilang boleh naik badan pagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
3: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
1: Okay.
3: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
1: Sebab
3: gembira, jom kita pergi makan gitu.
1: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap sejak semuanya kalau ada
3: gembira,
1: pasangan.
3: Kan? Tapi dalam perhubungan ni ada turun naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
1: Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
3: Jaga-jaga makanan lah. Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
1: Tanya lagi ya.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebab sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sihat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah FM.

Lagu tawaran Astakona. Okey, baiklah. Tadi gempa bumi sederhana telah berlaku di perairan Sandakan sekitar pukul 9.11 malam tadi, dan di jarak 48 km timur dari Lahad Datu lah, dan kedalaman 10 km, dan gegaran dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut, dan sesiapa yang merasai gegaran akibat gempa bumi itu tadi dapat mengisi semoga dapatlah mengisi borang soal selidik di pautan yang di post di Facebook Malaysian Meteorological Department. Okey, ada borang di sana, borang soal selidik yang perlu anda isi bagi anda yang merasa gegaran akibat gempa bumi tadi yang berlaku pukul 9.11 malam. Yang ada rasa saja, yang tidak rasa tu janganlah pula isi. Sebab ini adalah satu yang penting jugalah untuk mereka tengok berdasarkan borang soal selidik mana tempat yang terkena ataupun merasa gegaran tersebut. Okey, baiklah, kepada anda semua di masa yang kamu berada yang mendengarkan Sabah FM, cara untuk minta lagu untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Jadi di masa yang kamu berada, boleh minta lagu yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Terima kasih. Biarpun dia bilang hilang frekuensi 104.5, tapi dia masih tetap setia mendengarkan melalui RTM Klik apapun. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Okey, baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan saya masuk kembali lagi untuk permintaan lagu lebih santai dalam varia malam ini. Dengarkan terus lagu permintaan dari rakan kita, lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah, buat anda semua. Teruskan bersama Sabah FM, bagus bah.

0: Nah, tengok tu. Ada orang yang serokok, ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403. Bagus, Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

kembali bersama di jam yang kedua untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, ini adalah untuk adik-adik, kita punya rebelang anak-anak, dan juga perlu tahu jugalah bagi kita semua ibu bapa dan penjaga, yang mana Kementerian Pendidikan KPM terus memperkukuh aspek keselamatan di sekolah melalui pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV secara berfasa bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kondusif lah untuk seluruh warga sekolah. Jadi dia ada fasa tau, dia fasa pertama daripada bermula daripada 2023 hinggalah 2025, yang mana 200 sekolah berasrama dah siap sepenuhnya pada November 2025 telah pun selesai, yang melibatkan bajet sebanyak RM3 juta. Dan fasa kedua pula bermula daripada tahun lalu hingga tahun ini, untuk 333 sekolah berasrama telah pun siap sepenuhnya pada September tahun ini telah pun selesai, melibatkan kos sebanyak RM5 juta. Dan sekarang ni kita menantikan fasa 3 pula bermula daripada 2026 ni hinggalah 2027 melibatkan kos sebanyak RM15 juta untuk 1,000 sekolah pada tahun 2027 akan dijangkakan selesai. Jadi kita pun ramlang sebagai ibu bapa penjaga dan juga yang pergi sekolah tu sendiri pun akan merasa lebih ramlang selamat lah, sebab apa ini adalah disebabkan adalah ada pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV lah yang telah pun diwujudkan secara berfasa. Sebenarnya telah pun bermula seawal 2023. Ini sebenarnya untuk memperkukuhkan lagi keselamatan sekolah demi persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, kondusif dan juga sejahtera. Okey, jadi kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, lagu-lagu yang anda dengarkan malam ini seperti biasa adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Yang belum minta lagu, minta lagu sekarang. Dengarkan terus. Ini dia lagu permintaan yang seterusnya. Afrina Tunaya.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ifang dan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Baiklah kepada anda semua yang sekarang mendengarkan kami di Sabah FM. Dan nantikan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan untuk mengetahui perkembangan semasa berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku seawal pukul 9.11 malam tadi yang telah pun berlaku di perairan sederhana. Dan kita mahu tahu jugalah apa yang berlaku ketika ini di Sandakan. Jadi nantikan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ara Johari dengan lagu Kemaafan Dendam Terindah. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi kepada anda semua, yang mana kita akan bersama dengan rakan kita di Sandakan untuk putari keadaan semasa di sana ketika ini. Kita teruskan bersama rakan kita Saleh Jekri di sana. Teruskan.
1: Terima kasih Habrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat malam. Kita sekarang ini berada di sekitar Bandar Sandakan menyertai rondaan ataupun pemantauan yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan susulan gempa bumi yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 9.11 malam tadi, ya, berlaku di perairan Sandakan. Dan ketika ini bersama-sama dengan saya ialah Ketua Balai Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang akan berkongsi dengan kita mengenai dengan keadaan semasa. Baik Tuan, macam mana mungkin keadaan semasa yang berlaku di sekitar daerah Sandakan ini susulan gempa bumi yang dikongsikan Jabatan Meteorologi Malaysia berlaku di perairan Sandakan pukul 9.11.
2: Selamat malam. Untuk makluman semua, pihak Balai Bomba terdapat Sandakan terdapat rondaan di sekitar sekitar persisiran komuniti pantai di daerah Sandakan, dan setakat ini semua keadaan terkawal. Pesanan saya, kalau ada apa-apa yang berlaku ataupun terasa mencurigakan, jangan ragu-ragu untuk hubungi pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya.
1: Ketua itu dilaksanakan di sekitar mana?
2: Untuk pemakluman, pemantauan disekitarkan daripada sekitar area Kampung Tinosan sehingga ke area Karamunting dan Kampung Bahagia. Itu yang pihak membuat rendahan lah setakat ini.
1: Jadi harapan Tuan?
2: Okay, untuk harapan saya, semoga kita semua dalam selamat, kalian terkawal, dan jika masam seorang sekali lagi, jika ada apa-apa berlaku ya, atau terasa mencurigakan atau terasa terasa gegaran, terus hubungi pihak berkuasa yang terlibat.
1: Jadi setakat ini keanggotaan Tuan yang turut berserikat pemantauan berapa ramai?
2: Untuk keanggotaan Balai Pembangunan yang telah membuat rendaan ini, semua anggota lebih kurang 17 orang termasuk saya, dengan 2 jentera FRT, 1 jentera IMARES, dan 1 jentera VIGO.
1: Terima kasih Tuan.
2: Assalamualaikum.
1: Itu dia tadi kita bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang berkongsi dengan keadaan situasi semasa susulan gempa bumi bermagnitud 5.0 berlaku di koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 dari timur, pantai timur, dan dengan kedalaman 10 kilometer dan 48 kilometer dari jarak dari Lahad Datu Sabah, ya. Jadi kita mengharapkan keadaan berada dalam keadaan yang baik. Apapun, kita mengharapkan masyarakat Sandakan dan masyarakat di Sabah khusus akan sentiasa peka dengan keadaan cuaca, dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga berkongsikan kegagaran juga berlaku di pantai timur Sabah. Dan insyaAllah kita akan berkongsi dari semasa ke semasa, dan kami unit berita RTM Sandakan akan bersama-sama dengan agensi keselamatan untuk memantau keadaan semasa di sekitar daerah Sandakan ini. Setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari daerah Sandakan. Saya serahkan semula kepada rakan tugas di Konti Sabah FM, Hafrina. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jekri di Sandakan. Semoga dipermudah dan diberikan kesihatan dan keselamatan sewaktu bertugas malam ini. Dan kepada anda semua, kalau ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mengetahui info dari masa ke masa, anda boleh terus layari Facebook Sabah FM ataupun Sandakan FM Bersamamu, dan juga boleh terus ke Facebook Meteorologi Malaysian Meteorological Department. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dan kita akan dengarkan terus lagi lagu-lagu permintaan pendengar untuk malam ini.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Bagus Bas Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus Bas.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan cerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid. Selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencenila tidak diletakkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana perkeso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza.

Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Malaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Oktober 2026. Okey, ramai yang tidak sabar untuk menantikan 9 Oktober 2026 hari Jumaat pukul 3.30 petang untuk sama-sama kita dengarkan Belanjawan 2027 kan? Yang mana Belanjawan yang membuat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi ini merupakan Belanjawan tahun kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani lah. Dan apa yang menarik dan dijagakan, yang mana pakar ekonomi dan penganalisis meramalkan Belanjawan 2027 ni akan menjadi sebuah bajet ataupun belanjawan yang syarat dengan berita baik untuk rakyat, dan memandangkan ia dijangka menjadi belanjawan terakhir sebelum pilihan raya umum PRU yang akan datang lah. Dan antara perkara menarik yang menjadi tumpuan dan jangkaan utama, ini jangkaan baru ni, peningkatan pendapatan dan juga kebajikan pekerja, antaranya limpahan ekonomi kumpulan B40 dan M40. Dan selain itu, tiada cukai besar baharu, insentif otomotif dan kereta lama, ekonomi biru dan wilayah, dan juga bagi orang bilang untuk kita ketahui lebih lanjut lagi, jangan lupalah untuk sama-sama kita nantikan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang Belanjawan 2027. Adakah anda sebagai seorang suri rumah ataupun pekerja swasta, penjawat awam, pemilik perniagaan, PMKS ataupun pelajar universiti dan belia, sama-sama kita nantikan apa yang menarik akan diumumkan. Mestilah ada menarik. Setiap kali Belanjawan kita nantikan, setiap kali Belanjawan kita dengarkan, mesti ada sesuatu yang menarik yang menguntungkan kita yang dapat kita dengarkan pada hari tersebut. Okey, balik kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini. Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bas Kabar FM. Tawau 95.7 FM.

0: Pada 11.47 minit malam, dan untuk mentari keadaan di semasa di sandakan, kita terus bersama sekali lagi dengan rakan kita Saleh Jikri di sana. Silakan.
1: Di Hafina di Konti Salah FM. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sejahtera bagi pendengar di Sabah FM di seluruh negeri Sabah. Baik, seketika berkongsi laporan dari Universiti Hakim Senakan di daerah Senakan susulan gempa bumi yang berlaku di peran Senakan seperti yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Universiti Hakim Senakan terus melakukan tindakan susulan bersama-sama dengan agensi keselamatan khasnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Sabah Cawangan Sandakan, ya, dengan menyertai rondaan dan pemantauan di sekitar daerah Sandakan, iaitu di kawasan perkampungan atas air, di Bandar Sandakan dan juga bangunan-bangunan di sekitar Bandar Sandakan lah, ya. Dan cuaca juga cukup baik, ya, dan keadaan laut tenang, tidak bergelora, dan angin pun biasa, tidak berlaku di angin ribut kencang, ya, dan semuanya tenang, dan masyarakat juga masih ada yang melakukan aktiviti berniaga di waktu malam di sekitar Bandar Senakan. Dan apapun, kita mengharapkan warga Senakan dan juga di masyarakat di pantai timur Sabah agar sentiasa berwaspada dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca serta informasi semasa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Jadi setakat ini keadaan terkawal, dan pihak bomba pun tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam, walaupun Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan berlaku kegagalan di sekitar pantai timur Sabah, dan seperti yang kami mendapat maklumat, ianya lebih kepada di kawasan Lahan Datu dan sekitar Tawau, ya. Di sana kan alhamdulillah sekat ini, namun kami juga bersama-sama dengan agensi keselamatan di sini akan siap-siaga, ya, berkongsi situasi semasa di sini. Jadi sekali ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari Senakan, ya, dan saya serahkan semula kepada Hafina di Konti Sabah FM. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Jadi kepada orang ramai, diharapkan terus mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa, dan jangan sebarkan berita palsu yang akan menyebabkan keadaan panik di kalangan masyarakat lain, okey. Baiklah, apapun, selamat bertugas buat rakan kita Saleh Jikri dan semua anggota yang bertugas ketika ini di Sandakan. Baiklah, kepada anda semua, sampai sini pertemuan kita untuk varian lebih lagu, lebih santai malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi, kalau tidak silap, Parvina pada hari Jumaat nanti. Dan juga kepada anda semua, esok akan ditemani rakan penyampai kita, kalau tidak silap saya, DJ Syafiq akan bersama dengan anda semua. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan, dan sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa bagi anda yang berada di sekitar daerah Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang terasa gegaran gempa bumi sebentar tadi pukul 9.11 minit malam. Apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Assalamualaikum, jumpa lagi, selamat malam.

0: Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Gemerlap UK Selangor kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Camp Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Camp Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Camp Buruh Hantu di Nasional FM.

Bristol dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Ya. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus, walau apa jua keadaan, bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak peniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan pantai dalam, makan nasi lemak warung rindu. Dan juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu kereta, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizo search dengan Derap Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu, Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Kita chat melaporkan diri dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaidah Ilyas dari Pasir Gudang Johor, kita ada Muhammad Jasmi Moon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Sue, Akilah Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zaid Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmisi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksud Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu sebelah saya dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan? Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Itu microsleep, jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi ini sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
bertemankan pemilik suara ini, Nun Arbizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Di tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan

jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa perkiraan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni, kena beringat selalu. Kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng Buruhan tu semua okey. Semua tahan mata lagi. Ada yang nak tidur. Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu saudara pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur. Ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, diri oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gaya Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anan Milin diri oleh Samir Abiji dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Cori Cori Sapnomen membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa. Kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan. Sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di Line TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Ahmad, Yo Kalang, Ita Chok, Jajar 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Andur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Bal, Kasut Dah Buruk, Luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Gubu-gubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumat Ikromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl Muhammad Sawari. Kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasa Nazar, Azura, Fain Burger 70 Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faisal, Layan GBH, Tiga Aino juga terhadir. Rohani Luncur Terus GBH, Fahman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru. Baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi bujur katil bang. Sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu pertama dalam segmen Menangis Tepi Bucu Katil. Lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kimberly Hantu di Nasional FM.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zoom.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, berteman Aero dengan 7-7 Rindu. Saya tunjukkan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa kita sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTC KL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobing, Adik Lakosti, Abang Seringgit 2, ada Mak Tuz Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Nagos Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Mornisan, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pin Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Ali GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bomb juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ MK87. Menghala ke Lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KWDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergulik sana, tergulik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya Maknanya terus dengarkan National Game Beratu sampai pukul 6 pagi. Akhirnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zayalif.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang. Ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam itu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap. Tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi. Setelah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI jari ya. Secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji. Menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NSC tinted luncur terus JBL semua. Pam-pam-pam. Mak Ndak juga terus hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kod Yang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos, Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fallen, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mi Corner, Umi Rohani katanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tiap-tiap like-nya kasih luncur ya, kasih laju sikit, bagi semangat sikit sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Saya ingin teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati aku. Saya ingin teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, Layan GBH.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan keadaan memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2:57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya ataupun yang lebih mesra sebagai kita anggap sebagai adik saya telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya? DJ Ain Yurin pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Surah katanya juga salam hadir. Syarul 36, berjenayah Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis sebuah ibu juga til. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pun dah, lagu daripada komposernya Sari Amri, Cimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Puan, Abang, Kakak, Aa, ya. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan UGS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasrani Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik Suara Ini Nun Alif, saya Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama. Ada ke? Ada. Ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama, lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MICA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, Bengkulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agro Bank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudahlah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi. Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Din Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Ainina 7, ada Zai, Mama Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamilah 79, Tiger, Aini, Intan, Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotul, Yokotulan, Tandik, siapa lagi? Kak Ia, Suo, Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Coffee, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pamaon, Pamaon hadir, mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Nanti Abang Lori hadir, pom pom pom. Mantap Abang Lori semua, pedak-pedak darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Puncak Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tapi Puncak Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
di masa depan. Saya tanya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Beratuk di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi

0: Okay.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hari pertama saya di Sabah.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa?

Engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Evolusikan muzik.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau ingat percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama kami seawal pagi ini. Bersama kami melalui Info 611 Sanakan FM bersamamu 90.1. Anda bersama dengan saya Nor Kaysop, DJ NY. Dan untuk jam yang pertama ini, kita bawakan untuk anda sekejap saja lagi info cuaca kita untuk hari ini dan seterusnya 6.30 pagi nanti. Berita ringkas Sabah FM akan dapat kita ikuti bersama. Dan seketika itu kita akan bawakan juga untuk anda Laman Nurani Terbitan Rakan Setugas DJ Shaf. Dan 7 pagi nanti, Utama 7 pagi, semuanya untuk jam yang pertama ini melalui Evo 611 Sanakan FM bersamamu. Dan terus kekal mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi untuk anda semua. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM.

0: GM. Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Baik, kita kongsikan dulu info cuaca kita untuk hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 ya. Di mana bagi keempat-empat daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit, sebelah pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petanda malam ribu petir di kebanyakan tempat ya. Dengan keadaan suhu antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Itu dia keadaan cuaca kita bagi keempat-empat daerah untuk hari ini edisi 7 Oktober 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
3: Info. Evolusikan muzik anda. Segar di Sanakan FM. Info. Tetap bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Ringkas Sabah FM. Berita Ringkas Sabah FM.
1: Sanakan FM.

Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhema dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri. Kewujudan bakal lembu tompok tempatan yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah dilihat berpotensi mempunyai nilai komersial tinggi sekaligus menarik minat golongan muda menceburi industri ternakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata, bakal berkenaan bukan sekadar sesuai dipelihara sebagai hobi, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan sekiranya dikembangkan secara lebih meluas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Industri Ternakan DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Kira-kira 250 pelari atlet dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climbathon 2026 18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Climbathon tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami melalui Evo 611 dan pastinya tadi kita telah pun ikuti bersama seketika berita ringkas dan sekejap saja lagi akan dibawakan untuk anda seketika Lama Durani terbitan Rakas Tugas DJ Shah. Dan terus kekal bersama kami, anda juga boleh hantarkan salam-salam anda kepada kami melalui WhatsApp Sarakan FM 019-589-5858.
2: Evo 611 pagi.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang sering muncul dalam hati manusia. Jika semuanya sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku masih perlu berdoa? Namun hakikatnya doa bukanlah lawan kepada takdir, tetapi sebahagian daripada takdir itu sendiri. Ungkapan ini mengingatkan kita, barangkali dalam sebahagian dari takdirmu, Allah telah menuliskan bahawa hidupmu akan berubah kerana doamu, dan nasibmu bergantung pada usaha serta doa yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, Islam mengajar kita bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi dalam masa yang sama, Dia memerintahkan kita untuk berdoa dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini bukan sekadar ajakan, tetapi satu jaminan bahawa doa itu mempunyai nilai dan peranan dalam kehidupan seorang hamba. Para pendengar yang dikasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Rawahu Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa doa adalah sebab yang Allah jadikan untuk mengubah keadaan seseorang, yakni dengan izinnya. Maka jangan kita melihat takdir sebagai alasan untuk berhenti berdoa. Sebaliknya, doa adalah tanda bahawa kita masih bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah bukti bahawa hati kita masih hidup, masih berharap dan masih yakin kepada rahmatnya. Allah juga berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Kadangkala kemudahan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang melalui doa yang tidak pernah putus dan usaha yang tidak pernah berhenti. Jadi berdoalah walaupun kita tidak melihat hasilnya segera. Berdoalah walaupun kita tidak tahu bagaimana Allah akan menjawabnya, kerana Allah tidak pernah mensia-siakan suara seorang hamba yang memohon kepadanya. Akhir kata, marilah kita jadikan doa sebagai senjata, penguat jiwa dan tanda pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah putus asa dan sentiasa yakin bahawa setiap ketentuannya adalah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Sebentar lagi, utama menuju pagi.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ Anwar. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

0: Roger Sis siap bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.
1: Awesome music yang lebih padu. Berpusing.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanda Kenal FM, bersamamu.

0: Ini Satakin FM bersamamu.
1: Baik, terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kita kongsikan antara yang menarik di medsos untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026 ya. Di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu tindakan pantas dan juga tegas terhadap kes yang mengancam keselamatan pelajar di sekolah. Aspek pendidikan keselamatan anak-anak di sekolah adalah tanggungjawab bersama ibu bapa dan warga pendidik ya. Jangan sorok kes buli, salah laku disiplin semata-mata untuk menjaga nama baik sekolah. Okey, itu yang kita kongsikan bersama. Yang pertama untuk pagi ini melusi antara yang menarik di medsos. Dan seterusnya, 10,000 warga Myanmar telah pun dihantar pulang ke negara asal sejak Januari 2026 ya. Dan Malaysia, negara pertama berjaya menghantar pulang tahanan Myanmar ke negara asal. Okey, itu yang kita kongsikan bersama juga untuk hari ini. Antara yang menarik di medsos edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan teruskan bersama kami, nantikan pukul 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sabah FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?